มาตั้งความมั่นใจไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดตัวเขาไม่ปฏิบัติชั่วคุชิเปียนชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเกตต่อไปจะตายเอาดูเช่Kemudian mana guna pun, kami nak guna modal untuk mengguna. Kampung itu dikiri gurunya, si kau ni, ani marmat gurunya. Nepal ke number one haru and satu education center honya. Atau CPN mata kampung itu pau nuka sate. Kampung itu si kau ni, rokai kotom dikiri halnya mah gorma dikiri gorma I bank I, awi school apis dunsuke sang swasta mah dikiri. Ini air apa bukan ini subida pun cah juice. English language kaccha kupun biwasta cahoy. Kampung itu laptop, printer, photocopy machine, intercom system. Inverter, solar system, our inverter to battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mate lange, dake. Au talno betal ma hider phir duka paiyelan jhuse. Au ye phone number 021545787. 9842535541. Ha bhayo? Ha good, very good, very good.